ukhamle sebantubeni ushaya bezawubusa kanti la izobusa khona umuntu umehlelo kwamenzi